0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Barengan Siti Nurhaliza, ada Purnama Merindu, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke 24 ya, lepas dari jam 7 pagi. Balik lagi masih di IG Informasi Pagi yang bikin happy sobat. Dan kita juga beralih ke informasi selanjutnya. Nah, ini Wakil Bupati Bojonegoro menekankan tata kelola parkir untuk kenyamanan warga. Dan kemarin beliau juga memimpin apel di unit PKB Dinas Perhubungan sobat ya, pada hari Senin kemarin. Nah, Wakil Bupati Bojonegoro ini memimpin apel pagi di unit pelayanan terpadu pajak kendaraan bermotor atau UPT PKB Dinas Perhubungan, dan kehadiran Wakil Bupati ini juga sebagai wujud komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih ramah, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan di hadapan para pegawai Dinas Perhubungan, Wakil Bupati juga menekankan perlunya penyegaran berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan parkir gratis bagi kendaraan berplat S atau Bojonegoro, utamanya saat kegiatan Car Free Day. Dan beliau kembali menegaskan hak masyarakat atas fasilitas parkir gratis untuk kendaraan berplat S ini tetap di jamin sepenuhnya, serta tidak ada kenaikan pajak maupun retribusi daerah. Dan pihaknya juga menekankan fokus utama pemerintah tidak sekedar retribusi, tetapi juga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan warga di jalan raya, sobat. Nah, sedangkan untuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Weli Fitrama, juga mengatakan komitmen untuk menertibkan area parkir demi kenyamanan warga. Selain penertiban, Pemkab Bojonegoro juga tengah mengkaji usulan perluasan kantong parkir gratis dengan memanfaatkan area perkantoran di sekitar pusat CFD sobat, atau di sekitar pusat Car Free Day Kabupaten Bojonegoro.

0: tinggal pegal doang, lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya tahan lama, strong pisan oi. Cuma 15.000 udah dapat 2 botol, bro.
1: Lo.
0: Sorry. Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin.
2: Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
3: Grr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, sobat masih setia ya di 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Pagi hari ini harus diawali dengan penuh semangat ya, walaupun tanggal tua, tapi justru tanggal tua ini membuat semangat gitu ya. Mungkin ada sebagian sobat Bas FM yang gajiannya tanggal tua begitu ya. Oke deh, kita balik lagi ke laptop sobat ya. Ini ada informasi, jadi menjelang keberangkatan KKN Internasional Unigoro akan menampilkan tari kayangan api di Thailand. Nah, pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN Internasional Universitas Bojonegoro di kota Hat Yai, Songkla, Thailand ini tinggal beberapa lagi ya. Jadi 10 mahasiswa yang akan diberangkatkan telah menyiapkan berbagai penampilan kesenian tradisional khas Kabupaten Bojonegoro, dan sebagai bagian dari misi cultural exchange atau pertukaran budaya sobat. Ketua kelompok KKN Internasional Unigoro, Muhammad Iza, juga menuturkan sejak beberapa pekan terakhir kelompoknya telah menyiapkan berbagai tampilan kesenian daerah sebagai bentuk promosi budaya lokal Kabupaten Bojonegoro, dan rencananya akan ditampilkan tari kayangan api sebagai tari tradisional dari Kabupaten Bojonegoro. Lalu nanti juga akan menampilkan atraksi seni bela diri pencak silat serta membawakan beberapa lagu daerah Indonesia. Dan untuk KKN Internasional Unigoro di Thailand ini akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 6 Agustus 2026, dan LPPM Unigoro sudah membentuk satu kelompok yang terdiri dari 10 mahasiswa untuk melaksanakan program pengabdian di negeri Gajah Putih tersebut sobat. 5 mahasiswa prodi teknik sipil, 2 mahasiswa prodi hukum, 2 mahasiswa prodi administrasi publik, dan 1 mahasiswa prodi agribisnis. Nah, KKN Internasional Unigoro ini akan berfokus pada program community service yang menyasar ke masyarakat dan lingkungan di sana. Jadi tidak sekedar menampilkan pertunjukan yang bagus, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa serta membekali peserta KKN agar mampu menjadi duta budaya Universitas Bojonegoro di tingkat internasional.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Deg-degan, hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai.
4: Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya.
3: Mereka suka gak ya sama aku?
5: Kamu bisa masak kan?
6: Hah? Masak?
3: Gimana nih, Nek?
7: Nih, nenek bawa kecap sedap.
3: Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan Bu, dicoba semur dagingnya.
5: Yeay, masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah?
3: Nikah?
8: Sayang, ya? Maukah kau menikah denganku?
7: Untung nenek bawa kecap sedap.
3: Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi. Dari Wings Food.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala amein teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

sobat, ada satu komposisi tadi ya, ada ungkapan hati bila spesialkan untuk semua sobat SFM 96,6 Radio Ni Wujudgoro. Dan kita beralih ke kawasan Lumajang sobat ya. Jadi di Lumajang ini ada ribuan ikan di Ranu Klakah yang mati, dan peternak ini rugi sampai dengan 60 juta rupiah. Jadi ribuan ikan milik peternak di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang ini mati bersamaan gitu ya. Nah, akibatnya peternak mengalami kerugian sekitar 30 sampai 60 juta rupiah. Nah, menurut Narwi, salah satu peternak ikan ini mengatakan jumlah peternak ikan yang mengalami kerugian saat ini juga sebanyak 89 orang, sedangkan jenis ikan di keramba seperti ikan nila, mujair, dan juga ikan bandeng. Nah, sedangkan untuk penyebab matinya ikan-ikan tersebut adalah karena adanya kandungan belerang yang berada di dasar danau Ranu Klakah yang naik ke permukaan akibat cuaca dingin, dan hal ini juga membuat kandungan oksigen turun drastis sobat. Karena rendahnya kandungan oksigen, nah hal inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan, dan tidak sedikit ikan yang kekurangan oksigen ini mati hingga mengambang di atas permukaan danau sobat. Ribuan ikan ditemukan mati di danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Jadi berbagai jenis ikan seperti nila, mujair, ikan bandeng ini juga tampak mengambang di permukaan danau pada Senin kemarin. Tidak hanya ikan liar, ikan yang dibudidayakan di dalam keramba milik warga juga dilaporkan banyak yang naik ke permukaan dan juga mengambang sobat. Berbagai jenis ikan ini juga ditemukan mati tidak hanya di dalam keramba, termasuk juga ikan yang liar. Jadi ikan yang ada di danau ini juga ikut naik ke permukaan.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Anda iming-iming sudah mengantarkan kita menit ke-36 lepas dari jam 8 pagi. Balik lagi masih di IG sobat ya, menemani perjalanan informasi pagi yang bikin happy. Tadi mulai jam 6 sampai nanti usai di jam 9 pagi. Dan kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait Bupati Bojonegoro yang meminta Disputpar untuk menggarap wisata wilayah selatan Bojonegoro. Jadi Bupati Setiawahono ini meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan sektor pariwisata di wilayah selatan Bojonegoro. Dan Bupati juga menilai wilayah selatan Bojonegoro memiliki potensi

Bojonegoro mengombinasikan beragam daya tarik dari wisata alam, edukasi, sejarah, kuliner khas hingga destinasi religi, sobat. Jadi peluncuran paket wisata Padangan Wonderful ini kemarin juga dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Ketua Dekranasda Bojonegoro, anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Camat Padangan, beserta Forkopimcam dan kepala desa di wilayah setempat. Untuk diketahui, Padangan ini memiliki lapisan peradaban yang dalam dan juga panjang, sobat. Jadi bukti-bukti sejarah itu kini juga mulai terungkap satu persatu melalui penelitian ilmiah. Jadi sejak abad ke-14, Zawiyah Gunung Jali, Padangan telah menjadi pusat dakwah Islam di tanah Bojonegoro ya. Jadi abad ke-16 menyaksikan pesantren Menak Angkrung sebagai epicentrum peradaban Islam yang jaringannya terhubung hingga Lasem, Tuban, dan Gresik. Seperti prasasti Canggu bertarik 1358 Masehi bahkan juga sudah menyebut nama Padangan sebagai pelabuhan penting Sungai Bengawan di era Majapahit. Nah, selain itu, Padangan ini juga terdapat sejumlah bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi Padangan ini bukan hanya sekedar legenda, melainkan sejarah yang memang tercatat. Jadi Padangan adalah kawasan yang pernah menjadi pusat gravitasi peradaban Islam Nusantara. Dan sejumlah wisata di Padangan ini diantaranya ada wisata Waduk Tirto Agung, Museum Padangan Heritage, lalu juga ada pusat pembuatan redli pisang, oleh-oleh dan jajanan khas Bojonegoro, kemudian wisata religi Masjid Darul Mutakin, Waduk Ngradin, hingga Waduk Sonorejo. Nah, di Waduk Sonorejo, pengunjung juga bisa menyaksikan pertunjukan seni reog hingga menikmati panorama matahari terbenam atau sunset, dan tempat ini juga biasa disebut sarangnya Bojonegoro.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, sobat, tidak terasa usai sudah kebersamaan kita di program IG Informasi Pagi yang bikin happy. Udah di menit ke-57 lepas di jam 8 pagi. Tapi jangan khawatir, ini Bella hadirkan untuk satu komposisi closingnya Semarang kita, spesial untuk semuanya sobat ya. Tetap semangat beraktivitas, tetap produktif di hari ini, lancar-lancar dan dijaga kesehatannya. Sampai jumpa besok dan permisi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: echoes are bursting at the seams.
1: Guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: efektif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: dan Raymond Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Aku untuk siapa Sobat Bahasa FM siang kali ini juga yang sudah menemani Anda di menit ke-38 lepas dari jam 12 ya pada siang kali ini. Tentu saja edisi siar di hari Selasa tepatnya 28 Juli 2026 ya, sampai tuntas nanti di jam 3 untuk program Lagu Pop Indonesia. Spesial untuk Anda semua sobat ya. Aku untuk siapa?

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Oke, di 96,6 FM Radio Bojonegoro. Selamat siang untuk sobat tercinta semuanya. Jangan lupa ya, informasi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perhubungan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di Alun-Alun Bojonegoro. Dan maka bersama ini, unsur pengendali Car Free Day CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day CFD di seputaran Alun-Alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan Sobat Bas ya. Jadi yang mau CFD sementara tanggal 2 libur dulu ya guys, karena akan diadakan kegiatan ya Open Road Race 2026 di Alun-Alun Bojonegoro. Ya, Sobat Bas FM, yang kali ini kita sudah masuk di sesi kedua ya. Edisi siar 28 Juli 2026 yang tentu saja membuat kita lebih semangat lagi ya. Sebentar lagi kita akan berjumpa di bulan Agustus, di mana bulan Agustus itu merupakan perayaan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Sobat. Ya, semangat juga untuk kita semuanya pada siang kali ini. Tentu di Lagu Pop Indonesia sampai tuntas di jam 3.

0: Kluna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Iya, selamat siang untuk Anda semua yang baru bergabung ya. Terima kasih untuk Bu Win yang juga selalu bergabung. Aku untuk diriku sendiri, Mbak Bro, pas ngelilir samain siaran. Iya, sayangku yang cantik jelita, Bu Win ya. Gimana kali ini, sudah berapa kali ngopi? Saya belum ngopi sama sekali. Ini kayaknya enaknya bikin kopi yang kopinya itu gulanya gak usah terlalu banyak. Jadi masih ada rasa pahitnya sedikit gitu ya. Iya, karena itu ciri khas kopi sobat. Kalau terlalu manis itu kopinya hilang rasanya. Ada juga yang punya selera kopi manis, ada yang suka kopi pahit. Nah itulah seninya sobat, seninya seseorang yang suka minum kopi gitu ya. Ada yang kopi campur susu, kopi campur gula aren, wes macam-macam pokoknya. Kalau zaman sekarang tuh jenis perkopian tuh banyak sekali, apalagi jenis-jenis es kopi. Nah, kira-kira sobat, lebih enak mana sih kopi hangat dan es kopi? Kalau saya semua doyan, semua suka ya, tergantung suasana saja. Kalau misalnya cuaca dingin-dingin kayak gitu, minum es kopi, yuk malah kedinginan loh guys. Jadi minumnya kopinya kopi hangat kayak gitu. Seger banget pokoknya. Ya sobat, sore kali ini untuk kalian yang masih belum berapa juga saya persilahkan ya. Silahkan bergabung bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Dan terima kasih untuk seluruh komunitas sobat Bas FM. Saya hadirkan spesial untuk Anda Artiku Bagimu bersama Elsa Pitaloka. Tapi setelah yang satu ini.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Iya, sobat Bos FM, menit ke-26 lepas dari jam 2 ya di sore kali ini. Untuk kebersamaan yang film menemani Anda masih tersisa kurang lebih sekitar 30 menit ke depan ya. Sobat Bas ya, di luaran sana juga memang ternyata banyak banget ya untuk saat ini, untuk detik ini, jenis minuman-minuman yang ada varian kopinya. Jadi kopi itu banyak sekali, ada yang kopi matcha, ada yang kopi rasa-rasa lain kayak gitu ya, kopi gula aren, kopi brown sugar, kopi susu, kopi americano ya, macam-macam ya, apalagi yang bentuk es kayak gitu sobat. Ingat ya, kalau Anda pecinta kopi, kopi original, itu diusahakan sebelum minum kopi ya pastinya perutnya sudah terisi dong, ada makanan yang sudah dikonsumsi, sehingga setelah itu kalau ngopi biar aman ya, takutnya nanti kalau sakit lambung, belum makan, belum sarapan, sudah ngopi. Nah ini nih, kalau terlalu berlebihan juga gak baik untuk kesehatan sobat. Ya, bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, Elvi masih tetap setia untuk menemani Anda sampai tuntas di jam 3.

0: cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Mita mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari 96,6

Oke, sahabat, terima kasih atas kebersamaannya ya. Saatnya Elvi berdiri dari ruang dengar Anda, dari konsen channel Elvi Harian Juta Bojonegoro. Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi sobat jarak.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Himpau di Bojonegoro gelar workshop menulis buku cerita bergambar Dorong Karya Terbaik Pendidik PAUD. Pemkab Bojonegoro perkuat kapasitas peternak domba. Kapolres Bojonegoro meminta masyarakat waspada penipuan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Kapolres Bojonegoro.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja daerah Rakerja kedua yang dirangkai dengan workshop menulis buku cerita bergambar. Kegiatan ini digelar di Ruang Angkling Darmo Gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan mengusung tema Sinergi Himpaudi Wujudkan Kepemimpinan yang Transformatif dan Adaptif Menuju Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa, Bunda PAUD Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono, Ketua PW Himpaudi Jawa Timur, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Himpaudi Kabupaten Bojonegoro dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro tentang pelayanan administrasi kependudukan dalam lingkup tugas Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Langkah memperkuat pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat terus dilakukan Pemkab Bojonegoro, salah satunya dengan menyelenggarakan bimbingan teknis BIMTEK Budidaya Domba dalam subkegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Keluarga penerima manfaat KPM mengikuti BIMTEK yang digelar di Pendopo Kecamatan Kapas pada Senin kemarin. Peserta memperoleh materi mengenai budidaya dan penyediaan pakan ternak domba, manajemen pemeliharaan ternak, hingga pengelolaan limbah peternakan agar usaha yang dijalankan dapat berkelanjutan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Asisa menyampaikan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Bupati Setio Wahono terus memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Setia Permadi meminta masyarakat Bojonegoro untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Kapolres Bojonegoro. Kapolres menegaskan nomor WhatsApp yang beredar dan mengatasnamakan dirinya tersebut bukan miliknya. Kapolres juga memastikan informasi yang disampaikan melalui nomor WhatsApp tersebut adalah hoax dan merupakan upaya penipuan. Kapolres menjelaskan pada modus penipuan tersebut, pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp, telepon, SMS maupun media sosial dengan berbagai alasan seperti meminta transfer uang, bantuan, hadiah, hingga data pribadi. Menurutnya masyarakat tidak boleh menuruti permintaan apapun yang berasal dari nomor tersebut. Untuk itu Kapolres menghimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada kepolisian apabila menerima pesan atau panggilan mencurigakan yang mengatasnamakan dirinya maupun pejabat Polri lainnya. Laporan dapat disampaikan melalui call center Polri 110 atau menghubungi layanan kepolisian terdekat. Sekian kilas berita 3 hari ini, saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu Kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas? Radio Nebo Junior, halo. Sore semuanya ya, selamat sore Dian Wijaya sore hari ini ya, hadir kembali untuk menemani tentu saja di Dangdut Koplo Mania. Hingga tuntas nanti ya kebersamaan kita di sore hari ini. Jadi jangan geser ke mana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio Nebo Junior.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Semangat kemana Best Radio di Bojonegoro sobat. Kembali dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Ada Dian Wijaya yang hadir untuk menemani ya di kesempatan sore hari ini. Ya pasnya cuacanya masih cukup panas, cukup cerah, cukup terang banget gitu ya. Di kesempatan kali ini jadi benar-benar membuat suasana agak gerah sedikit gitu sobat ya. Tapi mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di siang hari ini di Dangdut Koplomania bisa membuat suasana meskipun panas tetap jadi adem dan seger gitu ya. Pokoknya tetap gabungan hingga tuntas nanti ya. 08 11 305 2966 yang pengen berapat boleh masih ditunggu di WA juga di teleponnya ya 8858 09. Buin. Halo Bu Win, sore hari ini apa kabar ini? Sudah bergabung bersama dengan saya ya. Lagune sing keras-keras saya ben gak ngantuk weh. Sing keras ki koyo piye Bu Win? Ya pastinya lagunya enak Bu Win ya, buat didengerin di kesempatan sore hari ini. Pokoknya juga tetap bergabung hingga tuntas nanti ya Bu Win ya. Sambil beberes, sambil bersih-bersih sore hari ini ya Bu Win ya. Karena emang jam segini tuh jam-jamnya bersih-bersih biasanya ya. Nyapu halaman, nyapu pawon, nyapu ngarep. Alah kabeh disaponi. Konebar nyapu terus siram-siram. Konebar siram-siram kari laya-laya sik saurung menyiapkan menu kayak makan malam begitu ya Bu Win ya. Ada Bu Win, ada Mbak Las hari ini lagi dengerin juga kah Dangdut Koplomania. Mudah-mudahan juga tetap setia ya di Semalam Komanabas Radio New Bojonegoro hingga tuntas nanti juga sambil mendengarkan Dangdut Koplomania sambil apapun aktivitasnya ya di sore hari ini. Dikasih dulu ya sama yang satu ini.

0: Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
0: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, semalam kemana Bas Radio ini Bojonegoro ya. Di Dangdut Koplomania sore hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. 08 11 305 2966, saya masih tunggu ya, yang pengen gabungan di WA ataupun juga merapat di teleponnya ya, di kesempatan kali ini. Sobat Bas, ya pasti sore hari ini mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu bahagia, kita selalu gembira gitu ya. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi mungkin juga bisa mulai dari sekarang untuk lebih optimal, untuk lebih benar-benar menjaga kesehatan kita ya. Apalagi saat sekarang ini penyakit yang masih menjadi tren adalah stroke, sobat ya. Stroke hingga kini masih menjadi salah satu ancaman kesehatan utama yang berpotensi mengubah kualitas hidup seseorang secara drastis dalam sekejap. Kendati faktor usia dan genetik tidak dapat diubah, resiko serangan stroke sebenarnya dapat ditekan secara signifikan melalui penerapan gaya hidup sehat, terutama pola makan harian ya. Dan dari ahli kardiologi intervensi dari Memorial Care California, Dr. Cheng Han Chen ini menjelaskan bahwa pola makan bergizi seimbang memegang peranan krusial dalam mengontrol tekanan darah, kadar kolesterol hingga gula darah. Nah, kali ini ada beberapa makanan yang dianjurkan ya untuk kita konsumsi khusus untuk menurunkan tekanan darah, serta diet Mediterania yang kaya akan asupan nabati dan lemak sehat ya. Jadi sangat bagus sekali untuk bisa kita konsumsi sobat ya. Yang pertama ada sayuran berdaun hijau. Ini gampang banget ya kalau kita nyari sayuran berdaun hijau ya. Ada bayam, ada kale, ada arugula. Ini kaya kandungan nitrat alami yang akan diubah tubuh menjadi oksidan nitrat. Senyawa ini berfungsi melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah tetap terkontrol. Sayuran hijau juga kaya akan vitamin K yang membantu mengatur proses koagulasi atau pembekuan darah. Kemudian yang berikutnya adalah buah citrus. Aneka jenis jeruk mengandung vitamin C, folat, dan kalium yang bersifat antioksidan serta antiinflamasi. Serat larut di dalamnya efektif memangkas kadar kolesterol jahat. Namun bagi warga yang sedang menjalani pengobatan medis tertentu, konsumsi jeruk bali sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter guna menghindari interaksi obat ya. Ada kacang kenari. Kacang kenari ini kaya akan asam alfa linoleat, yakni jenis asam lemak omega 3 nabati. Riset membuktikan bahwa rutin mengkonsumsi kenari mampu menekan kadar kolesterol LDL yang sering menjadi pemicu utama penyumbat pembuluh darah ya. Kalau suka yogurt juga bisa ya, karena selain menyediakan kalsium dan kalium, yogurt mengandung probiotik yang berkontribusi menjaga keseimbangan kadar lipid darah serta menurunkan tekanan darah. Para ahli menyarankan untuk memilih produk yogurt rendah gula ya, atau varian plain ya, jadi yang original ya. Kemudian ada juga ikan berlemak. Oh, mulai dari salmon, sarden, dan juga makarel. Ini kaya akan EPA dan DHA. Kedua jenis asam lemak omega 3 ini berperan membuat sel pembeku darah atau trombosit menjadi tidak mudah menggumpal, sehingga resiko penyumbatan pembuluh darah di otak dapat diminimalkan ya. Ada makanan kaya serat laut, mulai dari apel, pir, wortel, dan ubi jalar. Ini mengandung serat larut yang membentuk konsistensi menyerupai gel di saluran pencernaan. Proses ini mampu memperlambat penyerapan gula dan mengikat kolesterol jahat sebelum masuk ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir adalah protein nabati. Protein nabati ini adalah anak jenis kacang-kacangan ya, seperti kacang merah, kacang hitam, merupakan sumber protein murni bebas lemak jenuh. Mengganti sebagian porsi protein hewani dengan protein nabati terbukti menurunkan resiko penyakit kardiovaskular hingga 19% sobat ya. Jadi benar-benar untuk kita ya, apalagi kalau mungkin usia udah mulai kepala 3, kepala 4
bahkan kepala lima gitu ya. Kita harus benar-benar memperhatikan asupan makanan kita ya, yang memang baik untuk dikonsumsi, untuk diolah tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap sehat ya, dan bisa dikonsumsi secara bijak gitu ya. Dan mungkin juga yang pasti bisa yang lainnya, untuk minuman boleh, kopi boleh, teh hijau juga boleh, atau buah bit atau alpukat ya, atau coklat hitam, ini juga boleh dikonsumsi ya. Jadi biar tetap sehat, biar tetap awet muda gitu sobat ya. Pokoknya kita harus memperhatikan pola makanan kita ya. Oke. Oh, Bu Win kalau hijau-hijau senengannya kangkung. Boleh dikonsumsi kangkung, tapi kangkung itu banyak zat besinya yang terkandung ya. Boleh, boleh aja. Pokoknya tetap sehat, tetap mengkonsumsi yang namanya sayuran hijau gitu ya. Oke. Dan mungkin sore hari ini ada di antara sobat yang mau bikin menu untuk makan malam nanti, mau bikin oseng-oseng sayuran hijau ditambah dengan minumannya yang seger-seger, ada jus alpukat atau ada secangkir kopi, boleh sambil ditemenin Semalam Kemana Bahasa Bam Radio nih Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, ngelencer di Bojonegoro.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di perjalanan dangdut koplo mania. Yang pengen untuk sobat yang pengen bergabung. Ini masih ditunggu ya di 08 11 305 2966 untuk WA atau teleponnya ya. Hari ini tanggalnya tanggal 28 sobat ya. Termasuk tanggal tua ya. Tanggal tua bagi yang menerima gaji di tanggal muda. Tapi tanggal muda bagi yang menerima gaji di tanggal tua gitu ya. Tapi bagi yang gak terima gaji kayaknya biasa aja, gak ada bedanya. Nah, biasanya tanggal tua itu sering menjadi momen ketika kita perlu lebih bijak ya, mengatur pengeluaran hingga waktu gajian tiba. Dengan sedikit perencanaan, kebutuhan tetap bisa terpenuhi tanpa merasa terbebani. Nah, biasanya tuh pengalaman kalau jadi anak kos, kalau tanggal tua gini menunya yang itu ya, yang digodok aja ya. Bukan hanya anak kos aja ya, ini juga menu yang mungkin kebetulan ibu rumah tangga karena memang tanggalnya juga udah mepet banget gitu ya. Biasanya untuk keluarga juga praktis bikin yang godok-godokan gitu ya. Nah, kalian ada beberapa tips sobat ya untuk menghadapi tanggal tua biar kita tetap bahagia gitu ya, meskipun cuannya dikit, meskipun kanker gitu ya. Yang pertama adalah prioritaskan kebutuhan utama seperti makan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau pengen ini, pengen itu, pengen yang lain-lainnya, hilang disik ya, di skip dulu. Kemudian manfaatkan bahan makanan yang sudah ada di rumah sebelum berbelanja lagi. Betul sekali, karena mungkin biasanya kan kalau mungkin pas kemarin lagi gajian ini tandon sayur-sayuran banyak, kemudian ikan-ikanan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau udah tanggal tua gini, yang dimanfaatkan aja dulu yang ada di rumah, yang ada di dalam kulkas gitu ya. Mau bikin oseng-oseng, orak-arik dan lain sebagainya. Jadi sisa uang yang masih ada aman sampai tanggal 1 nanti gitu ya. Kemudian batasi jajan dan minuman kekinian untuk sementara agar pengeluaran juga tetap terkendali ya. Jangan keluar rumah, gak usah nongkrong-nongkrong, gak usah nongki-nongki ya. Masak sendiri karena umumnya juga lebih hemat dibandingkan membeli makanan di luar. Betul sekali, kalau kita masak sendiri, ikan ayam setengah kilo itu kan bisa menjadi beberapa potong gitu ya, bisa diolah berapa gitu. Tapi kalau kita beli, aduh, satu potongnya seharganya setengah kilo gitu ya. Jadi lebih praktis masak sendiri. Nanti kalau udah gajian gak apa-apa, beli-beli lagi ya. Catat setiap pengeluaran sekecil apapun agar Anda tahu kemana uang digunakan. Betul sekali, penora mikir ya, duitku mau kan jadi seket, kok saya kira 10 nanti mau para E. Tapi nih ada catatan kan tahu, oh mau 5 ewu ke Lombok, 5 ewu ke Brambang, 5 ewu nih ke gula gitu ya. Cari hiburan yang gratis ya sobat. Bisa berolahraga, berjalan santai di taman sambil mendengarkan radio Bas FM pastinya ya. Dan yang pasti hindari belanja impulsif, terutama karena tergoda promo atau diskon yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Betul sekali ya. Mungkin lagi scroll-scroll HP ada diskon barang ini, murah-murah, tapi sebetulnya gak begitu penting. Jangan ya, dihemat dulu uangnya. Dan sisihkan sedikit dana darurat saat menerima penghasilan berikutnya agar lebih siap menghadapi kebutuhan tak terduga. Dan mungkin untuk sore hari ini yang bikin menu biar tetap sehat, biar tetap enak di tanggal tua. Ini tadi yang disukai sama Bu Win ya. Ada nasi, telur dadar, dan tumis kangkung. Kemudian ada tahu atau tempe goreng dengan sambal dan lalapan. Ada sayur bening bayam dengan telur rebus. Ada juga mie rebus yang ditambah sawi, wortel, dan telur agar bergizi ya. Atau bikin sup sederhana berisi kentang, wortel, dan kobis. Itu ya, mungkin sore hari ini yang terinspirasi mau bikin menu apa di tanggal tua gitu ya. Mungkin bisa coba beberapa menu yang saya hadirkan tadi ya. Tanggal tua bukan soal kekurangan, tetapi kesempatan untuk belajar hidup lebih bijak. Hemat hari ini adalah langkah menuju kondisi finansial yang lebih baik di masa depan. Sabar, 3 hari lagi ya. 3 hari lagi tanggal 1. Oke deh, ya pasti yang memang juga lagi menunggu tanggal 1, tetap semangat, tetap bahagia sore hari ini ya. Sambil mendengarkan Semalam Kemana Basipam, Radio Ne Bojonegoro.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Yes, malam kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Di Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Jangan ya, Dik. Jangan ya. Apalagi kalau bojone wong ya. Masih banyak yang single, masih banyak yang jomblo gitu ya. Yang udah double, yang milik orang. Jangan ya, Dik. Jangan digoda-goda, oke? Okay? Masuk di sesi terakhir ya di sore hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Ya, pokoknya sore hari ini kalau ada di antara sobat yang mungkin juga lagi sibuk di dapur ya, lagi masak, lagi bikin apa, bikin teh, bikin susu, bikin kopi dan lain sebagainya, benar-benar dipastikan kalau mau ditinggal ke depan atau gimana, kopornya udah mati ya. Karena ini baru saja yang terjadi sobat ya, kebakaran rumah terjadi di Jalan Dr. Cipto, Lorong TPA Aisyah, RT 7 RW 2 Kelurahan Mojokampung, sobat Bas FM ya. Baru terjadi siang tadi. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarnat Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo, insiden tersebut berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihaknya di lokasi kejadian, kebakaran ini bermula dari kelalaian saat beraktivitas di dapur. Saat pemilik rumah yang berusia 8 tahun, Nira Dwi Anggun Fadila, pulang dari sekolah sekitar 10:30 dan berniat membuat susu. Kemudian menyalakan kompor gas, namun ternyata persediaan susu sudah habis. Kemudian keponakan korban pergi keluar untuk bermain, namun anak tersebut lupa mematikan kompor gas yang sudah menyala. Dan sekitar 10:30 terlihat kepulan asap tebal membumbung dari bagian dapur rumah. Kemudian diketahui bahwa api sudah berkobar, sudah menyala. Akhirnya di situ langsung lapor ke Damkarmat Kabupaten Bojonegoro dan segera diterjunkan 4 unit armada pemadam ke lokasi kejadian bersama personil kepolisian dari Polsek Bojonegoro Kota serta warga sekitar yang langsung melakukan upaya pemadaman dan pengamanan lokasi. Api bisa dipadamkan beberapa saat kemudian sebelum merembet lebih luas ke pemukiman padat penduduk. Dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa tersebut. Kerugian materi yang dialami pemilik rumah diperkirakan mencapai 70 juta rupiah. Jadi dibawa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro ya, agar senantiasa waspada terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan rumah tangga. Jadi kalau memang mau nyalakan kompor, ya pastikan benar-benar dijaga aja gitu ya, ditungguin gitu ya. Mau bikin kopi atau bikin apa kan, kalau ngerebus air kalau cuma untuk segelas kan langsung gampang gitu ya, maksudnya kan nggak butuh waktu lama gitu, jadi ditungguin aja biar nggak lupa gitu ya. Dan kalau udah memang mati ya baru boleh ditinggal, tapi kalau memang kayaknya masih agak ragu-ragu jangan ditinggal dulu gitu ya, dipastikan dicek lagi sobat ya, karena memang kadang yang namanya lupa itu sering terjadi. Saya aja juga begitu, sering lupa. Bahkan kemarin kemarin aja itu saya lupa nyalakan air itu sampai 5 jam sobat basa. Aduh, dan akhirnya airnya sekarang tidak keluar. Saya nyalakan air itu dari jam 6 ya kalau gak salah, maghrib itu. Saya baru keinget kalau nyalakan air itu jam 10 malam. Aduh, dari situ. Dan ternyata besoknya kok airnya udah gak keluar lagi. Mungkin karena terlalu lama ya. Jadi benar-benar kalau emang kita agak sedikit lupa, atau memang kita itu rentan lupaan gitu ya, pokoknya kita itu harus benar-benar kalau melakukan sesuatu ditungguin aja, daripada nanti kelupaan. Apalagi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi yang berbahaya kayak gini ya. Aduh, benar-benar deh ya. Amit-amit, jangan sampai ya. Oke, mudah-mudahan juga yang sore hari ini habis sibuk di dapur ya, sudah dimatikan semua kompornya, udah aman kalau mau ditinggal ke depan untuk sore-sore jalan-jalan atau sekedar nongkrong di depan rumah gitu ya, udah aman semuanya ya. Dan masih bareng Dian Wijaya, ditemanin sore hari ini di Dangdut Koplomania. Dikasih dulu yang satu ini.
1: Luas lah yuk.
2: Luas lah. Awek dia putus.

MTHRI 17 Bojonegoro ya, untuk Sobat Bas, kaum muslim dan muslimah yang mungkin juga sudah bersiap-siap mau ke musala gitu ya, menunggu untuk waktu azan maghrib sendiri. Ini jatuh di menit yang ke-35 Sobat, wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya. Dan ini menit yang ke-25, jadi masih ada waktu 10 menit lagi. Sambil persiapan untuk ke musala maupun ke masjid, sambil tetap merapat ya di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ini ya. Masih di Dangdut Koplo Mania, masih bareng Dian Wijaya ya di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, hingga tuntas nanti tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Kuna Shozahira, mouse pillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 11 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani Yukayatri. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

96.6 Radio Ne Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.

0: Aduh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
2: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok, Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Tidak mudah menjadi kebanggaan keluarga, tapi janganlah lemah dari perjuangan. Karena ketika kita berjuang, mereka akan bahagia walaupun mimpi itu baru sebatas khayalan.
0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Minta mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ora usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM, kata hari.

96,6 Bahasa FM milujeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan dikawonten kalau dengan dalu punika tansah menunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Pinggih sanget kawula ingkang kajibaneraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Selasa Gatiti Surya 28 sasi Juli warsa 2018 dalu. Kita laras sesarengan gending ingkang badhe kabiyarsa.

kalau dengan dalu penikat sama linggal nyawici mengantar radio pas. Semoga mbak bile penjaringan badi ngekono ucapi atur pambagio wilujeng sake sesambetan lumantar 03 gangsal 3 walau gangsal walau 0 songo sake tuki lumantar WA 0 walau setunggal setunggal 30 gang songo 66. Dan semoga katang bahasa fam sinambi melapak kemawon mungkin-mungkin gendeng ikan kelaturakan dumateng panjang penikau sakit meranani ugi sakit atas jampi saya panjening.

0: ngatur kerja sami wonten kupangasipun kula nyuwun aku.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

96,6 Bahasa FM Milujeng Dalu kloteraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajipan daraken panjenengan. Semoga mobile dol punika taksi wungon. Badhe kinten salam saged sesambetan lumantar 08 00 06 06 00 06 66 66. Kula nderekaken panjenengan ngantos paripurno tabuh kalih welas talu lan sawetawis tabuh sulas langkung 17 menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Lan semoga kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiyarsa.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget.

FM 101.5 Radio Nevoja Negara. Selamat pagi sobat yang baru merapat, yang baru bergabung ya di 101.5 FM Radio Nevoja Negara ya, di perjalanan IG pagi hari ini ya. Biasa ada Dian Wijaya yang hadir untuk menemani ya. Dan seperti biasa pula, yang pengen bergabung masih ditunggu di 08 11 305 2966 untuk WA ataupun juga teleponnya boleh ya. Yang pasti sobat, di pagi hari ini kok ini ya, masih agak sedikit mendung, nggak tahu ini kenapa. Mudah-mudahan kalaupun memang bakal ada hujan turun, aduh seger banget pastinya ya, karena kayaknya kita udah benar-benar merindukan yang namanya hujan gitu ya, benar-benar deh sudah kangen.

banget sama yang namanya hujan. Jadi mudah-mudahan kalaupun memang hari ini mendung, mudah-mudahan ini ya bisa mengundang yang namanya hujan di hari ini gitu ya. Oke deh, yang pasti gak tuntas nanti ya. Tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semarang Kemana Bas Radio Bojonegoro ya, di perjalanan IG bareng Dian Wijaya. Yang lagi nyari alamat rumah ya, di RT mana, di RW 3 mana. Mudah-mudahan segera ketemu gitu ya, biar gak bingung-bingung lagi nyari RT-nya ya. Lagu RT 5, RW 3 dulu untuk sobat.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.